0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pro 2 Wamena. Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM,
1: Twitter dan Instagram @RRIPro2Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya post holidays blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
4: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
3: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
4: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
3: Bayarin ya.
4: Lah, kok gitu?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar di pukul 3 sore ini, teman-teman Pro 2 timnas Spanyol lebih diunggulkan saat akan menghadapi Belgia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Selain tampil impresif sepanjang turnamen, La Roja juga memiliki catatan pertemuan yang lebih baik dibandingkan Setan Merah. Namun sejumlah pengamat menilai Belgia tetap memiliki peluang menghadirkan kejutan dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Berdasarkan catatan pertemuan kedua tim, Spanyol telah memenangkan 12 dari 23 pertandingan melawan Belgia, sementara Belgia meraih 5 kemenangan dan 6 laga lainnya berakhir imbang. Rekor tersebut membuat Spanyol datang dengan modal kepercayaan diri lebih tinggi menjelang duel yang akan berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Selain unggul secara statistik, performa Spanyol di Piala Dunia 2026 juga menjadi sorotan. Pasukan Luis de la Fuente berhasil melaju ke perempat final tanpa sekalipun kebobolan. Meski demikian, Belgia bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim asuhan Rudy Garcia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor meyakinkan 4-1 pada babak 16 besar. Laga perempat final ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim dengan karakter permainan berbeda. Spanyol mengandalkan penguasaan bola dan organisasi pemain yang rapi, sedangkan Belgia mengandalkan efektivitas serangan balik dan juga pengalaman para pemain.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: PUBG Mobile secara resmi telah merilis pembaruan versi 4.5 mulai 9 Juli kemarin. Dalam pembaruan kali ini, game Battle Royale populer tersebut menghadirkan kejutan besar yang sudah sangat dinantikan oleh komunitas global, yaitu kolaborasi perdana bersama serial anime legendaris Naruto. Mengutip dari akun Instagram resmi PUBG Mobile, begitu membuka pembaruan ini, para pemain akan langsung disambut oleh video opening spesial. Menariknya, video pembuka tersebut diproduksi langsung oleh Studio Period, studio resmi yang menangani anime Naruto. Kolaborasi epic ini membawa perubahan besar pada medan tempur mode klasik, khususnya di map Erangel. Peta permainan ikonik tersebut bertransformasi total dengan menghadirkan berbagai lokasi legendaris dari dunia Shinobi. Beberapa lokasi penting yang kini bisa dijelajahi langsung oleh para pemain di dalam game antara lain Desa Konoha, arena ujian Chunin, dan juga Valley of the End atau tempat pertarungan legendaris. Tidak hanya menawarkan perubahan visual pada peta permainan, para pemain juga dapat merasakan keseruan bertarung ala ninja. PUBG Mobile menghadirkan 9 karakter legendaris dari serial Naruto yang bisa digunakan pemain, yaitu Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura, Hinata, Gaara, Jiraiya, Tsunade, dan juga Madara. Selain itu, pihak pengembang juga memanjakan para pemain dengan menghadirkan berbagai outfit eksklusif bertema Naruto. Pakaian serta skin khusus ini bisa didapat secara gratis hanya dengan menyelesaikan sejumlah misi dan juga event khusus yang berlangsung di dalam game. Bagi yang ingin merasakan langsung sensasi pertempuran ninja di arena Battle Royale, segera lakukan update PUBG Mobile ke versi 4.5 sekarang juga. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar, dan kita lanjut teman-teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend.
1: Info Pro 2.

Yes, ada Manskin with Bagannya. Teman-teman Pro 2 ini ada di album cousin-nya mereka. Cousin or Choose? Chosen. Yes, lagu 2017 tapi kayak... Aduh, saya senang banget lagi denger lagu ini di... Atau jadi lagu pertama yang nemenin siaran sore. Kenapa? Karena langsung kayak nyemangatin aja gitu. Pumping mood buster lah sore-sore gini, apalagi emang dari pagi tuh hujan gitu ya teman-teman Pro 2. Hawanya tuh bukan sejuk lagi sih, lebih ke dingin gitu kan ya. Enaknya tuh emang WFH sih. Karena kan hari Jumat ada yang WFH juga kan. Atau kamu masih tetap ngantor juga? Ya udah semangat aja yang ngantor. Mungkin bentar lagi jam ngantornya juga selesai gitu teman-teman Pro 2. Tapi saya baru aja mulai, so kamu bisa tetap dengerin saya. Bisa tetap dengerin Pro 2 FM, the one and only, di 96,3 MHz. Sorry. Enggak, sekarang enggak the one and only. Pro 2 RR Wamena bisa kamu dengerin selain terrestrial di 96,3 MHz. Kamu juga bisa dengerin kita secara streaming by apps. Kalau streamingnya di www.rri.co.id. Kalau by apps-nya di mobile application RRI Digital. Di tengah suasana yang dingin kayak gini, enaknya kalau main sepatu roda gak sih? Tapi kalau gak hujan jar sorenya tuh kayak, ini kayak agak mendung tapi juga panasnya mulai muncul gitu ya teman-teman Pro 2. So ya, yeah, kamu mendingan ditemenin sama Nona aja deh main apa? Sepatu rodanya secara virtual. Ya, yeah, virtual gak tuh? Secara terestrial, secara audio aja. So ini dia Rollerblade, tapi kita pilihin yang remix barengan sama Jebung teman-teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, ada The Massive lewat flashback hitsnya Produe FM. Saya yakin kamu hafal sama lagunya, apalagi kalau kamu gen milenial gitu ya, teman-teman Produe ya. 99 berapa tuh? 996 96 ke atas apa ke bawah sih? 96 kalau ke atas berarti dia 97. Kalau ke bawah 95 berarti ke bawah ya. Bingung lagi cuman ngitung gitu doang teman-teman Produe. Anyway, sekarang udah 3:30 sore, 15:33 nih, masih bareng sama Fajar juga nemenin kamu. Gimana, ada Olivia Rodrigo tadi, lagu Westlife juga nemenin kamu. Yang gak kalah NPD, ada gak sih lagu yang bisa ngalahin kenarsisan dari si NPD-NPD ini? Emang sesuai title mereka banget gitu kan ya. Ada puluhan ribu message yang mereka bilangnya juga, ntar dulu ya balesnya satu-satu, ngantri aja dulu. Kamu nomor antrian berapa? tapi jujur, kayak dalam kurun waktu belakangan ini, saya cukup lumayan jarang ngantri loh teman-teman Produe. Kayak cukup, ya satu hal yang ternyata saya juga baru sadar gitu sore ini. Ngantri, kayak ngantri di bank udah gak pernah, karena emang udah gak pernah ke bank. Semuanya serba digital, ya kan? Even bikin rekening pun digital, bisa kan sekarang? Nah itu. Terus apa lagi ya? Kalau belanja, terus ngantri bayar gitu jar di kasir. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Gak pernah lagi. Tetap pernah. Beberapa hari yang lalu, kayak mungkin sekitar semingguan yang lalu deh, maybe. Semingguan yang lalu, beli martabak, ngantri. Karena emang rame banget. Semua orang kayaknya makan martabak apa gimana sih, saya juga gak tahu deh, antriannya sampai lama banget gitu teman-teman Produe. Kayaknya, saya gak ngitung sih, tapi kayak berasa-berasa tuh kayak bisa satu jam sendiri aja gitu loh coy. Sungguh. Gak apa-apa ya ngantri teman-teman Produe, bagian dari proses gitu kan ya. Katanya kan kalau itu tuh bagian dari delay kita menginginkan sesuatu. Kalau kita menginginkan sesuatu terus ada delaynya, itu tuh nanti katanya gitu ya, dari beberapa yang saya baca tuh, dari beberapa literatur yang saya baca tuh kayak itu mampu buat ngelatih kita juga, terus ngeredam kalau misalkan kita pingin sesuatu, itu tuh kayak ya gak harus sekarang juga gitu teman-teman Produe. Dan yang saya pelajarin sih, kata pengamat apa-apa sih, pokoknya orang-orang yang expert soal perkembangan anak, itu tuh bagus juga buat anak-anak zaman sekarang. Di tengah anak-anak zaman sekarang tuh gen alpha gitu ya, gen Z juga sih sebenarnya. Ya saya juga sih masih ngalamin juga bahwa kita tuh serba cepat aja gitu untuk ngedapetin sesuatu gitu teman-teman Produe. Ya kan? Belanja apa gitu, belanja elektronik. Ya memang tetap perlu nunggu, tapi kayak belanjanya kamu gak perlu ke toko kan coy, bisa online sekarang. Kalau dikalkulasi-kalkulasin kayak harga di sini sama harga di online akhirnya sama-sama juga gitu kan. Cuman paling nunggu seminggu dua mingguan kayak gitu. Terus apa lagi? Banyaklah gitu ya teman-teman Produe ya. Mungkin kamu juga udah nunggu beberapa lagu-lagu favorit kamu buat kita play. Siap-siap karena playlistnya oke-oke banget nih teman-teman Produe. Sambil saya juga lagi ngeliatin editor picks-nya. Lagu-lagu editor picks gitu teman-teman Produe. Best Indonesian Song of the Year so far. Ini ada 50 lagu Indonesia rilisan tahun 2026, di mana playlist ini tuh memotret keragaman kreativitas dan perkembangan musik Indonesia sepanjang paruh pertama tahun ini, teman-teman Produe. Salah satunya, enggak sih, enggak salah satunya, dari tadi kita juga udah muterin, tapi saya pingin sounding aja. Salah satu di lagu-lagu ini atau di Editor's Picks Best Indonesian Song of the Year so far, teman-teman Produe, ada Dipa Barus barengan sama Hindia lewat Nafas. Untung kita hari ini masih dikasih nafas ya gak sih coy. Nafas yang banyak, nafas yang banyak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

yang sedang bermanja-manja. Kita ditemenin sama manjanya Eclex Story, teman-teman Pro 2. Aduh, ini lagunya emang lebih slow kalau misalkan dibandingin sama versinya si Ada Band gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi enak nih kayaknya buat sore-sore gini, udah mulai dingin sih dari tadi kali Jar. Iya ya, efek karena habis hujan, hampir setengah harian ini hujan ya. Bahkan setengah hari lebih tuh hujan Kota Wamena gitu, teman-teman Pro 2. Suplai airnya semoga bisa dimanfaatkan. Suplai air dari langit maksudnya, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Takutnya memang kita kan udah mulai kemarau gitu ya, teman-teman Pro 2. Udah bakalan jarang hujan juga gitu. Jadi memang sepertinya bener kata pepatah, hemat air apanya aja, hemat air pangkal kaya. Enggak sih, tapi emang bener sih, kalau nggak ada air kan juga susah ya, meskipun nggak kaya gitu, tapi kalau nggak ada air mau orang kaya mau orang miskin juga susah gitu, teman-teman Pro 2. Soalnya kayak beberapa minggu yang lalu apa bulan lalu gitu deh, saya agak lupa, jadi kayak air di sumur tuh kayak pompanya udah nggak kencang gitu, jadi kayak ngalirnya udah nggak kencang, jadi kayak udah mulai waspada, kayak waduh, Apakah ini tanda-tanda gitu, teman-teman Pro 2. Jadi memang harus peduli juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Kita punya info dari Korea juga sore ini, teman-teman Pro 2. Apa tuh Jar infonya? Si Lee Jun Ho ternyata jadi Duta World Vision, teman-teman Pro 2. Jadi dia tuh bakal menyuarakan campaign Chosen dari Wahana Visi Indonesia, teman-teman Pro 2. Wah, keren nih. Jadi dia tuh, buat yang nggak tahu Lee Jun Ho ini siapa, jadi tuh dia aktor, nyanyi juga gitu, teman-teman Pro 2. Terus dia ditetapkan tuh kayak apa ya? Ditetapkan di Jakarta. Dia tuh dijadikan Duta World Vision atau World Vision Ambassador, teman-teman Pro 2, untuk mengomandoi campaign sponsorship anak global bertajuk Chosen Child Choice, teman-teman Pro 2. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kampanye ini tuh diluncurin sama mitra-mitra lokal dari Wahana Visi Indonesia gitu, teman-teman Pro 2. Terus programnya apa sih yang disoroti gitu dari ini gitu. Nah, yang disoroti itu tuh menghormati hak-hak dan kemandirian anak-anak, teman-teman Pro 2. Anak, khususnya anak-anak kurang mampu untuk memilih sendiri nih calon orang tua asuh atau sponsor mereka melalui selembar foto gitu, teman-teman Pro 2. Wah, berarti bisa milih ya, kayak enggak dia enggak mau diadopsi sama ini gitu. Tapi cuman aksesnya lewat foto doang gitu, teman-teman Pro 2. So ya, yeah, mungkin kurang lebih seperti itu juga kah? Bentar. Oh gitu. Tapi intinya adalah memang banyak pihak yang bakal dilibatkan gitu, teman-teman Pro 2. Bahkan ya, sampai saat ini gerakan global gerakan globalnya si Lee Jun Ho ini udah menggait 50.000 sponsor di seluruh dunia untuk menyokong masa depan anak-anak di berbagai negara berkembang. Ya gimana ya? Soalnya kan mereka juga generasi selanjutnya kan, teman-teman Pro 2. Ya kan? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin kalau diabaikan begitu saja. Termasuk semoga makin banyak perhatian-perhatian ke, apa sih bahasanya, orang-orang tuh pada bilangnya anak-anak Ibon ya, karena mereka ngisap lem Ibon or anything lah sebetulnya gitu, teman-teman Pro 2 yang ada di Kabupaten Jayawijaya, yang ada di Kota Wamena. Karena banyak banget sih, makin hari tuh kayak makin apa sih gitu, kayak ya ampun kasihan banget gitu. Bahkan kayak sorry to say, mereka kecil-kecil udah pada tau main jut-jut itu. Iya, main judi coy. Jadi kayak sekarang tuh mau ngasih uang 1.000 kakak, bukan gak mau ngasih, tapi kayak kadang-kadang, aduh, nanti kalau dimanfaatin buat yang enggak-enggak kan jadi trust issue juga gitu kan ya, gak percaya. Jadi kayak gimana sih gitu, mendukung mereka dong. Balik lagi, semoga
Semoga ke depan banyak perhatian-perhatian terhadap hal demikian lah gitu teman-teman Pro 2 ya, karena mereka kan generasi penerus juga gitu, yang layak mendapatkan hak hidup, hak pendidikan yang layak juga gitu teman-teman Pro 2 ya. But life goes on ya gak sih teman-teman Pro 2, jadi kalau misalkan kayak capek lagi jar, sama saya juga capek, kayaknya gak ada di dunia ini orang yang gak capek gitu teman-teman Pro 2. Tapi besok weekend kan, tadi mana saya soundingnya udah nemenin kamu di sore ceria weekend lagi. Emang berasanya hari ini weekend banget gitu ya gak sih teman-teman Pro 2? Ada gak sih yang hari ini gak berasa weekend? Kalau saya sih berasa banget weekendnya hari ini, padahal bukan weekend. Please. Kita punya BTS sore ini di Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Tenang aja, katanya katanya fase, katanya It Gitaf semuanya tuh cuman fase. Iya, cuman soal waktu aja gitu, teman-teman Pro 2. Cuman kadang memang entah dari kitanya, entah dari lingkungan sekitar kita, entah itu tekanan dari orang tua, entah itu mungkin kakak yang juga minta cepet-cepet gitu, teman-teman Pro 2 berasanya tuh kayak kita dikejar-kejar gitu kan ya. Padahal kan semuanya akan mengalami fase-fase tersebut ya pada waktunya juga, balik lagi gitu kan ya. Karena kita nggak bisa kan, nggak bisa tuh yang kayak kita tiba-tiba loncat ke udah deh cepet deh kayak pingin dapat kerja aja deh gitu, nggak usah kuliah-kuliah. Sementara mungkin kayak kamu baru semester 1, ya berarti kan harus harus sekitar 3-4 tahun lagi kan coy. Masih tiba-tiba kamu mau lompat ke 4 tahun di masa mendatang lah. Kamu sendiri yang lompat, terus orang lain gimana? Kan gak bisa ya teman-teman Pro 2 ya, sesuatu yang impossible or possible. Sesuatu yang impossible gitu teman-teman Pro 2. Nah, ngomongin impossible, kita mau muterin lagunya James Arthur sore ini teman-teman Pro 2 di setengah 5 sore. Tapi belum sih, 16 baru 16.7 kok 16.7 sih? 16.27 maksudnya. Ya ampun, ya kan. 3 menit lagi menuju ke 16.30. Masih barengan sama Fajar juga di sore ceria, teman-teman Pro 2. Kalau misalkan kamu lagi di jalan, or kamu lagi di sekitar kamu tuh ada yang menarik perhatian, kayak Kak Fajar ini lagi ada pameran nih di sini, di mana pamerannya gitu, boleh-boleh dong di-share ke kita. Atau mungkin kayak ada kejadian-kejadian menarik biar semua orang juga pada tahu gitu, teman-teman Pro 2 silakan. Kamu bisa berkabar ke kita di 08114828242 teman-teman Pro 2 ya. Lagi pada ngapain sore-sore gini? Langsung aja WhatsApp, kita tungguin WhatsApp kamu teman-teman Pro 2. So yes, it's time to James Arthur, teman-teman berdua with Impossible. Udah siap dengerin suaranya dia yang serak-serak menggelegar? This is...

Emang liriknya aneh ya, teman-teman Pro 2. Waduh, ada Deabdil, teman-teman Pro 2. Deabdil, bener ya. Dengan spontannya tapi gak uhu ya, teman-teman Pro 2. Masih ada yang inget gak sih dulu? Iya kan, ikonik banget ternyata ya sekarang yang spontan. Uhuy. Spontan uhuy itu tuh acara ngerjain orang gitu gak sih, teman-teman Pro 2? Kalau gak salah ya, saya agak-agak lupa juga sih, Miss. Yang masih saya inget kalau gak salah tuh Komeng sama Abdul deh, intinya itu teman-teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin sesuatu yang mungkin nyantol di kepala kita sekarang ini, nyantol di ingatan gitu teman-teman Pro 2, cuaca panas. Iya gak sih? Nyantol banget gak sih teman-teman Pro 2? Kayak waduh, cuacanya tuh panas tapi hawanya tuh dingin gitu kan ya. Habis itu anginnya tuh juga anginnya yang angin-angin, kak apa sih dong bilang tuh, angin kurima menusuk sampai ke jantung paru-paru, sungguh tembus-tembus. Jadi teman-teman Pro 2, cuaca panas terik yang terjadi ini juga bisa nyebabin beberapa gangguan gitu. Nah, ini nih untuk menghadapi cuaca siang hari yang kondisinya cenderung panas terik, teman-teman Pro 2. Karena kondisi panas terik ini tuh bisa mempercepat penularan penyakit lewat udara. Jadi memang daya tahan tubuh terhadap resiko paparan penyakit itu tuh sangat tergantung dari kondisi tubuh kamu sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Kalau kamu terkena paparan dari luar, ditambah mungkin juga polusi dan beberapa hal lain gitu, teman-teman Pro 2, aka sebab-sebab lain, ditambah lagi dengan cuacanya yang panas, ini jelas punya resiko kesehatan yang tinggi, mengganggu kesehatan yang tinggi ya teman-teman Pro 2. Jadi memang buat kamu nih teman-teman Pro 2, harus rutin mengkonsumsi air putih di saat cuaca panas terik. Hal ini tuh biar menjaga asupan cairan dalam tubuh gitu loh teman-teman Pro 2. Ini disampaikan sama Anung Trihadi, teman-teman Pro 2. Dan buat kamu yang khususnya kerjanya di lapangan, kan gak bisa menghindar ya. Gimana jar kerjanya di lapangan tapi menghindari panas? Pakai payung coy. Kan lucu gitu kan ya. Jadi buat para pekerja lapangan yang sering terpapar sinar matahari, teman-teman Pro 2 dihimbau juga nih untuk selalu memakai alat pelindung kayak topi, sunscreennya juga jangan lupa gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang meminimalkan resiko kesehatan dari paparan langsung sinar matahari yang cukup lumayan terik. Ada gak sih di antara kamu kalau kena panas tuh pusing? Ada kan yang kayak gitu-gitu juga teman-teman Pro 2. Kalau saya musimnya lagi kayak gini, lebih ke nggak tahu ya itu alergi apa gimana, soalnya saya juga secara klinis belum pernah memeriksakannya gitu teman-teman Pro 2. Cuman kalau musimnya udah kayak gini ya kan, yang anginnya tuh angin kering, anginnya tuh angin dingin tapi kayak bikin kering di badan, di kulit khususnya, terus cuacanya tuh kalau siang panas banget terus nanti bisa tiba-tiba dingin banget gitu, kalau saya tuh lebih ke gatel-gatel. Tapi yang gatel-gatel tuh kayak cuman kaki doang gitu loh teman-teman Pro 2. Jadi kayak paha ke bawah, pinggang ya, paha ya, pinggang or paha ke bawah gitu teman-teman Pro 2 tuh kayak ngaruh banget gitu. Jadi biasanya memang saya pakai semacam kayak sabun-sabun yang apa sih bahasanya, ada desinfektannya ya, apa sih yang aman, tapi yang aman buat desinfektan, pokoknya kayak ada cairan yang itu tuh aman buat badan gitu, tuh kayak mendingan tuh terus nggak muncul-muncul gitu teman-teman Pro 2. Kalau nggak dilembabin aja kulitnya, soalnya kalau nggak ya gitu kumat aja tuh gatel-gatelnya teman-teman Pro 2. Jadi nggak ada salahnya banget buat kamu ngejaga kesehatan teman-teman Pro 2, sekali lagi apalagi di tengah suasana di tengah cuaca Tawamena yang cukup lumayan random, gak bisa kita tebak meskipun udah ngelihat perakiran cuacanya BMKG gitu ya. Sore ini aja mataharinya bagus banget tuh, cerah panas gitu ya.
Tadi pagi apa coba? Ya hujan kan. Jadi emang harus tetap jaga kesehatan buat kamu teman-teman Pro 2. Apalagi yang kerjanya tuh dari Senin sampai hari Sabtu gitu kan ya. Minggu pun mungkin kayak setengah hari masih kerja. So tetap jaga kesehatan buat teman-teman Pro 2.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan selesai bareng sama Justin Bieber with 10,000 teman-teman Pro 2. Ini kalau ngomongin soal Justin Bieber sendiri gitu ya teman-teman Pro 2. Ini nih baru aja santer banget berita.

bukan di FIFA, di final Piala Dunia FIFA gitu, teman-teman Pro 2. Dan bakal berlangsung di hari Minggu 19 Juli 2026. Lokasinya nanti bakalan di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat. Teman-teman Pro 2, Justin Bieber bakalan tampil barengan sama Madonna, Shakira, dan juga BTS gitu, teman-teman Pro 2. Jadi memang sekali lagi ini bakal menyatukan olahraga, musik, hiburan, kelas panggung dunia, sama itu dia tadi, aksi kemanusiaan global gitu, teman-teman Pro 2. Wah, keren ya, teman-teman Pro 2. Saya juga, saya malahan belum nontonin ini loh. Nontonin opening ceremony-nya FIFA gitu, teman-teman Pro 2. Please, info dong, di YouTube ada apa nggak sih di situsnya FIFA, teman-teman Pro 2? Saya belum nyari lagi. Kan opening ceremony-nya 3 negara ya, apalagi ini udah mau selesai juga kan. Tadi pagi itu tuh si Maroko ngelawan Prancis gitu ya, teman-teman Pro 2. Memang dimenangkan sama Prancis. Udah masuk ke quarter final, teman-teman Pro 2, bisa dibilang tadi pagi itu tuh pertandingan perdana untuk quarter final sendiri. Ya, terus besok di tanggal 11 Juli udah masuk 11 Juli ya, jam 4 pagi waktu Indonesia Timur, itu tuh bakal berlaga, gimana sih, bakal ketemu nih Spanyol sama Belgia, abis itu di tanggal 12-nya nanti Norwegia ketemu Inggris, dan terakhir Argentina ketemu Swiss gitu, teman-teman Pro 2. Jadi memang udah dipastikan Prancis sedang menunggu siapa lawan dia untuk di semifinal.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 17:54 nih, dan tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan sekitarnya. Sekali lagi, pukul 17:54 tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Makin malam makin dingin ya gak sih? Teman-teman Pro 2 berasa gimana gitu kan? Ini kalau di komputer dia kayaknya mungkin gak tapi internetnya aktif loh ya. Tapi kok ini 30 derajat Celcius sih kalau di komputer? Enggak. Iya bener loh, seriusan Jar, iya. Tapi ini kalau di handphone saya sekarang 19 derajat nih, teman-teman Pro 2. And yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Saya barusan ikut karaokean sama lagunya And Now, teman-teman Pro 2, barengan sama Bang Ari. Yes. So, sekarang udah 18.42, kamu masih dengerin Pro 2 FM. Malam Kak Fajar, malam juga buat kamu nih yang udah WhatsApp ke Pro 2 RRI Wamena. Kasih lagu yang hangat dong Kak Fajar. Lagu apa sih lagu yang hangat? Kasih clue dong. Lagunya apa? Pengin diputerin lagu apa? Boleh. Nanti dikonfirm aja ya. Ini ada kabar dari Sienna Spyro, teman-teman Pro 2, yang mana ternyata dia resmi ngerilis album debutnya dia. Tajuknya tuh Visitor. Lewat label rekaman Capitol Records, teman-teman Pro 2. Dimana album ini sendiri ada 10 lagu di dalamnya. Pasti salah satunya lagu yang udah sering kamu dengerin. Yes. Nah, berbarengan dengan peluncuran albumnya dia, si Sienna juga ternyata memperkenalkan single baru, teman-teman Pro 2. Judulnya tuh Great Expectation. Udah ada MV-nya juga, jadi udah lengkap gitu teman-teman Pro 2. Dan berarti kalau misalkan si Great Expectation ini udah dirilis, total tuh udah 3 single ya yang dirilis sama Sienna, teman-teman Pro 2. Bahkan lagunya tuh langsung nembus tangga lagu Billboard Hot 100 juga secara bareng-bareng juga gitu sebelum perilisan albumnya. The Visitor albumnya Sienna sendiri ada edisi standar, terus ada deluxe-nya juga, teman-teman Pro 2. Total itu ada 15 lagu ya buat kamu yang suka banget dengerin lagu-lagunya Sienna. Oke, kalau edisi deluxe itu tuh di situ ada lagu Maybe, Material, Lover, sama versi akustik yang Die on This Hill, teman-teman Pro 2. Gitu ya. Kalau ngomongin soal Sienna sendiri dari albumnya yang Visitor ini, teman-teman Pro 2, kamu suka lagu yang mana? Yang mana kamu suka? Die on This Hill masih terngiang-ngiang sih di telinga sih, jujur banget. Ya, lagu galau brutal pas malam-malam lah gitu, teman-teman Pro 2. Tapi malam ini kita nggak mau bikin kamu galau, melainkan kita mau bikin kamu seneng-seneng aja, teman-teman Pro 2. Apalagi ini dingin gitu kan ya, puterin lagu yang rame boleh kali ya. Keliling-keliling gimana nih Jar? Kayaknya enak tuh biar nggak kedinginan, atau malah tambah dingin.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Saya lagi suka banget nontonin video-videonya Halan. Secara personalis sih sebenarnya gak yang gimana-gimana gitu kan ya, tapi kayak jadi ngefans aja gitu. Lucu soalnya dia, sumpah. Aduh, om-om satu ini gitu kan ya. Kenapa lucu? Itu loh, saya suka nontonin video-videonya. Dia tuh yang dari yang dia kaget pas makan itu loh, yang kayak dia ngeliat cermin yang ada di sampingnya, terus dia lagi makan gitu kan dengan lahapnya, dan dia kaget gitu. Tapi ternyata tuh setelah saya lihat ada beberapa versi, ada yang bajunya hitam, ada yang bajunya merah kalau gak salah. Intinya kayak saya sempat ngeliat beberapa versi gitu, teman-teman Pro 2. Nah, setelah saya nyari-nyari, teman-teman Pro 2, ternyata video itu tuh AI. Jadi video yang kalau kamu nonton, si Erling Halanya, dia kaget pas dia ngelihat pantulan dirinya di cermin. Itu kan viral banget ya, viral, so viral. Viral banget di sosial media gitu, teman-teman Pro 2, gitu kan. Nah, itu tuh ternyata... Mana sih tadi keterangannya? Ah, kocak, hilang lagi. Jadi, bentar-bentar. Oke, jadi video pertama kali itu tuh lewat Twitter. Twitter, serius sih. Di platform X ya, teman-teman Pro 2, itu tuh diunggahnya 28 Juni gitu. Terus akhirnya nyebarlah tuh ke Instagram, Facebook, sama YouTube juga gitu, teman-teman Pro 2. Dan kalau diakumulatifin, videonya tuh udah ditonton lebih dari 50 juta kali, coy. Iya kan? Dan banyak juga nih, mungkin diantara kamu, sama kayak saya juga, ekspresi si Halan ini tuh lucu gitu kan. Dan kayak ya udah, itu emang bener-bener Halan dan itu bener-bener terjadi gitu, teman-teman Pro 2. Nah, ya saya sih lebih mikirnya kayak lucu aja, terhibur kalau dilihat secara terus-menerus gitu, teman-teman Pro 2. Tapi ternyata hasil pemeriksaan sejumlah pihak gitu, itu tuh nunjukin kalau videonya itu tuh bukan rekaman asli, melainkan hasil manipulasi menggunakan teknologi AI, teman-teman Pro 2. Gitu ya. Oke, jadi bukan video asli, ternyata videonya itu AI, dilengkapi juga sama community notes di platform X-nya, teman-teman Pro 2. Nah, si catatan komunitas ini tuh nyebutin kalau videonya ini tuh merupakan konten hasil AI sekaligus menyertakan tautan menuju video aslinya gitu, teman-teman Pro 2. Jadi AI ini jar nggak asli. Iya, teman-teman Pro 2, nggak asli. Tapi nggak apa-apa sih. Sekali lagi, note-nya, catatannya adalah videonya amat-amat sangat menghibur. Nah, dari video itulah, langsung tuh saya nyari video-video, apa istilahnya tuh kalau di TikTok, yang kompilasi itu loh, core. Ngelihat video core-nya si Halan. Seru sih, lucu-lucu. Apalagi, selain itu tuh goal-nya nggak expect banget kan, coy. Goalnya ambil dia sambil dia itu salto apa sih yang pakai baju biru, saya lupa deh dia ngelawan apa. Gokil sih itu, sumpah. Gak expect aja kayak damn, Om Harlan ada-ada aja ya, teman-teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin Norwegia, Halan bakalan ketemu sama siapa sih, Kane ya kalau nggak salah. Intinya Norwegia bakal ketemu sama Inggris. Di sebelah saya pendukung Inggris lagi banyak banget lagi. Tapi kalau saya tetap megang Norwegia. Karena udah sejatuh cinta itu sama Viking dan sama Harlan gitu ya. Jadi kayak waduh, punya spot sendirilah. Jadi maaf ya, gak apa-apa kan beda pendapat. Jadi kalau saya nunggunya pertandingan Norway sama Inggris, siapa nih yang bakalan menang? Kalau saya sih Norway aja lah ya. Tapi prediksi-prediksinya gimana menurut kamu? Apakah ada ramalan tarot yang bisa memprediksi pertandingan Norway sama Prancis lagi Inggris? Kalau tarot yang ini, menurut kamu memprediksi apa? Memprediksi nasib apa memprediksi kesukaan lagu kamu, teman-teman Pro 2? Ada Fizz malam ini di Pro 2 FM. Tarot!

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan sama Fajar malam ini, teman-teman Pro 2, FIFA dan Global Citizen ngumumin Justin Bieber sebagai salah satu penampil utama di halftime show final Piala Dunia FIFA 2026. Acara tersebut akan digelar pada hari Minggu 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium. Dilansir dari FIFA.com, Justin Bieber bergabung dengan Madonna, Shakira dan juga BTS sebagai penampil utama dalam halftime show pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia FIFA. Pertunjukan ini akan mempertemukan sejumlah musisi dunia dalam perayaan yang memadukan olahraga, musik dan juga hiburan. Selain Bieber, Burna Boy juga dipastikan tampil membawakan lagu-lagu andalannya termasuk kolaborasi hits Global Die Die barengan sama Shakira. Gustavo Dudamel, direktur musik dan juga artistik New York Philharmonic, turut memeriahkan pertunjukan tersebut. Paduan suara PS 2022 chorus juga akan tampil dalam halftime show dengan kolaborasi bersama Coldplay. Penampilan mereka akan melengkapi pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit yang disiarkan ke seluruh dunia. Halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 diproduksi oleh Global Citizen bekerjasama dengan Live Nation dan juga Don Plus Dusted. Kolaborasi tersebut diharapkan menghadirkan pertunjukan spektakuler sekaligus membawa dampak positif bagi jutaan anak di berbagai belahan dunia.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Erling Haaland menjadi ancaman besar Inggris saat menghadapi Norwegia. Tuchel punya keuntungan karena memahami sang striker dengan sangat baik. Sudah 4 tahun Haaland malang melintang di Liga Premier Inggris bersama Manchester City. Haaland mencetak banyak gol dan menjadi lawan yang cukup dikenal oleh para pemain Inggris. Haaland sendiri jadi ancaman utama Inggris dengan kecepatan dan finishing mematikan. Pemain Inggris wajib waspada agar aksinya tidak fatal. Selain Haaland, kapten tim Arsenal Martin Odegaard juga akan jadi ancaman untuk Inggris. Menurut Rogers, laga ini akan menjadi pertandingan besar yang pernah mereka mainkan. Henderson sendiri kembali bergabung dengan Inggris usai operasi meski belum siap bermain. Pemain The Three Lions menganggapnya jantung tim. Inggris memastikan bertekad melawan, maksud kami, melewati hadangan Norwegia, salah satunya agar bisa terus mengumandangkan lagu tradisi mereka Wonderwall di tiap akhir pertandingan. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi yuk di 1 jam terakhir untuk sore ceria.
0: Info Pro 2.

0: 92,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu Adrian Halif. Teman-teman Pro 2, 2001 kali. Mampu gak tuh kamu 2001 kali, teman-teman Pro 2? 2001 kali memaafkan maksudnya, bukan yang lain ya. Kalau 2001 kali mendengarkan Pro 2 RRI gimana? Dalam sehari? Enggak ya, enggak. Kalau dalam sehari berarti kayak wow. Kayaknya nanti kamu gak kerja malahan, teman-teman Pro 2. Kita siaran aja tuh cuma 19 jam gitu kan ya. Emang bisa gitu. Oke. Udah 19.35 nih teman-teman Pro 2. Masih banget nemenin kamu di sore ceria sampai jam 8 schedule-nya. Iya, jam siarannya sampai jam 8 teman-teman Pro 2. Jadi masih ada beberapa menit ke depan. Masih harus agak sedikit nahan dingin sih ya malam hari ini ya nemenin kamu. Kamunya pada kedinginan juga gak? Oke, mau ngebahas apa nih? Mau ngebahas apa? Ini saya lagi ngeliat-ngeliat ini sih karena memang lagi happening soal Piala Dunia gitu kan. Jadi kayak ya meskipun saya gak ngikutin-ngikutin banget, seenggaknya agak cukup lumayan update dikit lah ya buat bahan-bahan siaran juga gitu kan. Kayak oke, gitu. Banyak banget berita-berita yang menarik juga gitu teman-teman Pro 2 dan Piala Dunia tahun ini juga seru gitu ya. Terlepas dari, saya gak suka banget lagi sama intrik-intrik atau kayak cara-cara yang aduh gak banget gitu lagi. Buat sekelas Piala Dunia gitu kan, tapi ya gimana. In this economy semuanya bisnis ya gak sih men? Udah lah ya gak usah ngebahas itu, nanti jadi makin ribet hidup kita teman-teman Pro 2 ya. Jadi kayak saya lagi ngebaca tadi soal transformasinya timnas Norwegia yang ternyata memang mencuri perhatian publik di sosial media gitu kan. Terus ada si siapa? Jude Bellingham itu tuh juga keren gitu teman-teman Pro 2. Terus kisah less than-nya Ronaldo juga wah menarik gitu teman-teman Pro 2. Capaverde jujur gokil banget ya, mulai dari pemain-pemainnya, negaranya, terus apalagi kan ini first time mereka Piala Dunia terus ketemunya sama juara Piala Dunia 4 tahun lalu gitu coy, Argentina. Gokil sih Capaverde. Gokil. Terus apa lagi? Banyak lah gitu teman-teman Pro 2. Makanya lagi dibaca satu-satu gitu. Sabar. Katanya orang sabar disayang Tuhan. Ini ada yang gak sabar banget pengen diputerin lagunya Coldplay yang All My Love. Ada yang request ke Pro 2 RR Iwamena. So enjoy buat teman-teman Pro 2 yang masih tune in lewat streaming juga di www.rri.co.id ataupun mobile application RRI Digital.

Yeah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menang gak nih teman-teman Pro 2? Menang gak nih jagoan kamu di Piala Dunia 2026? Menang gak menang, namanya juga olahraga gitu ya teman-teman Pro 2. Aduh, pengennya sih tetap menjunjung sportivitas aja udah. Aduh, kalau ngikutin sosial media capek sih gitu teman-teman Pro 2. Karena rame banget di sosial media yang baku bully lah, baku beginilah, baku begitu, yang satu begini, yang satu begitu, yang lain nanti bikin lagi. Ah, udahlah, nggak bakalan selesai-selesai teman-teman Pro 2. Tapi siaran saya udah mau selesai karena 5 menit lagi, tepat pukul 8 malam. So, terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah seru-seruan, udah standby panjang juga di www.rri.co.id untuk streamingnya Pro 2 FM, atau mungkin kamu juga dengerin lewat RRI Digital, aplikasinya RRI, atau yang di seputaran Kota Wamena lewat siaran terestrialnya kita di frekuensi 96,3 MHz ya. Selamat malam teman-teman Pro 2, happy weekend and enjoy barengan sama teman-teman saya selanjutnya. Sampai nanti jam 12 malam, teman-teman Pro 2, tetap stay positif dan juga optimis, tetap stay positif lagi ya. Double-double dong, stay positif dan juga optimis, teman-teman Pro 2. See you besok!

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro2. Follow Twitter dan Instagram at RRI Pro2 Wamena.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cicet bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Hujan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
1: Edit.
2: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
1: Betul.
2: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
1: Mereka adalah sebuah band.
2: Iya,
1: bukan ada band ya.
2: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
2: Oh,
1: apa itu?
2: Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
1: Boleh.
2: Gua bisa nyapu, coy.
1: Bener.
2: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
1: Yes.
2: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
1: Seru.
2: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
1: Betul.
2: Jangan dong.
1: Kenapa?
2: Dengerin di radio yang lain jangan dong, di sini aja dengerinnya.
1: Iya maksudnya, dia punya radio, radio orang gak apa-apa bang. Dengerin dong.
2: Gak apa-apa
1: kan.
2: Mensukseskan.
1: Oh, iya benar.
2: Iya benar.
1: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
2: Betul pastinya.
1: Mau radio siapa, yang penting Pro 2.
2: Oke, teman berdua kalau gitu.
1: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman berdua ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
2: Betul.
1: Mereka akan merilis udah merilis.
2: Sudah merilis
1: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 08118101.
2: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Sotokologi aja.
1: Sotokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
2: Damang.
0: Oke.
1: Baru dak.
0: Udah, itu bahasa Sunda yang kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain aku udah gak ngerti.
0: Iya, bener, itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya bener.
1: Amplas bener.
0: Dago tau.
1: Ada Morning Eagle.
0: Awe.
1: Oh iya.
0: Itu awe.
1: Bener. Awe. Awe.
2: Itu pun kasar.
1: Bener. Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle teman
0: yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Ayo kita.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa.
4: Katanya tahu lah
0: nih. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin di
0: kawaiannya. Oh iya lagi, bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Dewa. Lanjut.
6: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama okay. saya Lucky.
1: Oke.
0: Lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain drum senar.
7: Oke. Okay. Mau siapa dulu nih?
8: Oh, so
7: mau sweet enggak?
8: 125.
7: Ya. Oke. Boleh duluan.
6: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Wih.
6: Aku lebih suka ngalah.
1: Terus.
7: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, alright.
6: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Eagle sudah kenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini sudah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari yang ini ketiga.
6: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
6: Sebenarnya
1: tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
6: Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya,
6: licik gitu mikir.
1: Susah.
6: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
6: Memang loh.
7: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kayak segan gitu ya.
6: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya,
1: iya. Kang, maaf Kang.
6: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
0: Wow.
6: Oh, saudara Ari Wibowo.
0: Oh.
6: Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya, oh, benar.
4: Saya Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
0: Siapa?
1: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
4: Baru makan ya. Bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang salah kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, benar.
1: Pagi.
4: Anak-anak MLM
1: nih. Bukan. Tapi BTW penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
7: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
9: Panggilnya jangan terlalu serius.
3: Silakan. Oh iya, silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan.
7: Oh.
3: Ya kan, kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul. Benar
3: enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Wih.
3: Kan?
9: Benar. Nama band yang positif lah.
1: Positif.
3: Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
1: Ada Kang Andre kebetulan.
3: Iya. Salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
0: Oke.
3: Seru-seruan terus.
9: Walaupun senja atau apapun ya, udah maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
7: pagi. Usia aja ya.
9: Nantinya.
3: Gue baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung
1: ngedrum? TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo.
9: Taman kakak-kakak.
3: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini gak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh gak sih?
7: Cuman biasa.
1: Coba kalian berapa?
7: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
7: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
3: 1 tahun.
7: 1 tahun cahaya.
3: 1 tahun cahaya.
2: Untung lu cewek.
9: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
2: Waduh.
1: Boleh enggak?
7: Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
3: Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya.
3: Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
3: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih. Enggak.
9: Kiki lah gua 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
7: Tahun kemarin. Untuk formasi ini. Jadi awal terbuatnya tahun 2023.
0: Oke.
7: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu.

0: Boleh lah, boleh lah. Boleh
1: lah. Karena ini grup udah berancur ya.
2: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
3: Penggel gak sih berdiri mulu?
2: Morning Ego lahir gitu.
0: Oke, hari-hari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
4: Kafenya Ari maksudnya.
0: Menjelang pandemi apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu gitu kan. Cuma memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuma memang ada satu momen di mana kita ketemu, terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop. Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Katonia, Canberry dan lain sebagainya ya. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda bener. Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
2: segar
0: gitu ya di kuping
4: terus bisa handai coy
0: sok itu sanur beri wajah 2 mana.
4: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang misalnya kan sama-sama belum didengar ya. Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang aneh. Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
2: Oke.
4: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
2: Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
0: Banyak sih. Kalau
2: satu paling aneh dan paling susah gitu.
0: What is flat sih kalau buat
3: itu lagunya Eko Belly.
0: Lagunya
3: drumnya tuh, patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang ganjil-ganjil
2: gitu. Oh itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
0: Iya banget.
2: Gokil.
0: Boleh
2: kita datang ya.
4: Boleh dong. Gua kasih free pass dua.
2: Mantap.
5: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya.
2: Betul.
5: Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-5.
6: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
2: Yo.
3: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi gitu.
1: Oh, oh gitu.
4: Yeah. Kayak Michael Jackson.
1: Iya,
4: Michael Jackson.
5: Suara perut.
6: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
1: Aduh.
3: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
4: Udah dapat
3: member baru
4: banget. MLM ya. Kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
1: Benar.
3: Kita masukin Morning People.
1: Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
4: Yang mau dibahas?
1: Bebas, kita album dulu ya.
4: Album.
1: Oke.
4: Gimana album? Menurut anda albumnya?
1: Waduh, langsung ditembak.
4: Mantap,
1: lanjutkan.
7: Makasih.
8: Udah tembak keluar.
4: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua ya Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
1: Bener sih.
7: Amin. Sorry ya kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
3: Ini kok saling peres-peresan ya.
7: Men, doa baik pasti gue terima.
4: Iya, terima kasih.
8: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
4: Iya, harus.
9: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
4: Iya.
7: Ewan lah.
4: Oke, cerita tentang album kalian ini.
1: Yes.
4: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
3: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
4: Ya.
3: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan selalu berlarut-larut, jangan diiniin-iniin banget lah.
7: Ono-ono itu anu-anu.
1: Iya.
4: Jangan diiniin banget gitu.
1: Oke.
4: Jadi tentang emosi sebenarnya.
3: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
7: Merayakan menjadi manusia.
1: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
4: Up and down ya.
3: Yep.
4: Up and down.
10: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
1: Benar-benar.
10: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Oke.
3: Nikmatin aja.
10: Menikmati semua momen di hidup anda.
3: Itu tagline MLM-nya ya.
1: Menikmati.
4: Dapat jadi anggota. Iya. Saya yang premium kan ya. Yang diamond.
1: Yang rubia dengan rubia.
8: Tapi karena main kunci.
10: Karena memang kadang-kadang kan. Orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener gak orang-orang yang sama mereka juga
1: bener,
10: gitu kan?
1: Bener.
10: Jadi merasa kayak yang menderita, gue banget nih. Ini gue yang paling menderita di dunia ini, si paling
4: menderita.
10: Padahal mah ya enggak. Nah si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin setiap lo lagi setiap momen rasa-rasa dimana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
7: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu, kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
1: Nah. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
4: Kang Catur.
7: Dewasa. Dosen.
4: Agim.
7: Ya caci anak ya. Kaca matanya. Ya caci di sini.
8: Bagaimana?
4: Diam tapi kocak banget. Gimana kan?
2: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Mori Igo. Karena Mori Igo temanya bukan hanya percintaan itu.
4: Benar-benar. Semua ya general.
2: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada. Dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
1: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
2: Anda presiden betul. Saya siapkan formnya.
4: Abis ini nawarin.
1: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya kayak ya
7: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
1: Oke.
7: Nah, makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
4: Lagi kan. Semuanya.
1: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
3: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
1: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
3: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
1: Gila.
4: Lulus ya.
8: Coba apa tadi?
4: Dreamer dah, lanjut.
1: Pagi, Ego, apa?
4: Biru Haru.
1: Terus ada In Time, Overthink. Baru
4: if only.
1: Bener.
4: Berapa lagi tadi?
9: Tiga lagi.
4: Dua lagi. Kasih clue.
9: Masa.
4: Lini masa. Satu lagi.
9: Insep.
4: Terrible.
7: Selamat, Anda masuk menjadi yang kata.
9: Dapat premium.
7: Call a friend.
2: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
9: Masukin dah tinggal diterjunin aja.
4: Iuran.
3: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
2: Entar beneran lo disangka Mori.
4: Mori itu ternyata MLM.
7: Tanya langsung. Biarin relay dong.
9: Kotanya
7: sih.
4: Diamond. Aduh.
1: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
3: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bahasanya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
4: Iniin banget.
3: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
4: Kalau Pagi ini siapa yang nulis? Kang Ari.
3: Iya.
4: Oke.
1: Gara-gara apa?
3: Iya.
1: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
4: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
3: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyari.
4: Ya ampun, kenapa gak telepon kita kan?
7: Gak ada masalah.
4: Gak ada masalah.
7: Tapi kayak gak ada yang peduli.
3: Iya. Jadi kayak, makanya terakhirlah lagu itu. Lagu pagi itu.
4: Ya.
3: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya. Kan laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
7: Laki kok cerita.
10: Laki kok curhat.
1: Aduh.
10: Bikin lagu dong.
1: Nah, itu dia.
4: Oh, berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak
1: pada datang? Lalu mereka lebat.
4: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
2: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan.
10: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita. Oh, gitu kan.
2: Yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
10: Heeh, yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, enggak bisa diceritain.
1: Oh, okay.
10: Benar enggak sih?
1: Yeah,
10: iya kan. Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
1: Benar.
10: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
1: Iya enggak? Iya kan. Soalnya udah malam.
4: Malam soalnya.
10: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
1: Oke, benar.
10: Cuman pagi doang
2: sih. Siang sore malam enggak ada momen, enggak ada momen.
4: Benar paginya waktu itu ya.
10: Doang.
1: Oh, iya benar.
10: Ya, siang kerja lah. Iya. Masih kan gawe lah gitu.
1: Benar.
10: Ya pagi doang sama mana gitu kan.
1: Benar. Okay.
3: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, itu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
1: Yeah.
3: Kayak yang biasanya sweet call apa-apa tiba-tiba hilang.
1: Ah. Wow.
3: Bener. Sorry, gue yang nge-ghosting.
4: Aduh.
1: Pemain.
4: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
1: Here we go.

0: Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Morning Ego.
1: Alright. Lupa.
2: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
1: Betul.
2: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
2: Nah, Kang Dewa.
3: Gimana? Coba diulangi lagi.
1: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol.
1: Pagi. Didengerin enaknya pas kapan?
2: Gurunya marah. Gurunya marah.
3: Didengerinnya pas malam-malam dong.
1: Oke.
3: Okay. Biar semangat kita tetap pagi.
1: Oh.
3: Gitu. Ya kan?
1: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makan puterin.
2: Iya,
1: itu.
4: Bener.
1: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
3: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti nggak
2: besok SP ya? Tiga SP.
3: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari ini ke bronze sih gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
2: 33 kali.
1: Jadi band.
2: Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
3: Oh, ini ada yang unik nih di
2: Ini.
3: Ada ceritanya nih.
2: Ini.
3: Jadi begini. Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
5: Kayak tadi kan.
3: Tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodong lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
6: Jadi
3: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
1: Oh wow. Nah, oke.
3: Okay. Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
2: Mantap.
4: Itu ujungnya jual juga ya.
2: Jalan lagi.
3: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
3: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan apa ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
2: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
3: Ada.
1: Ya biasa.
2: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Kita main gitarnya.
6: Ini fun fact bener. Dia
4: beneran. Dosen gitar S3 dia. Ya gigit gitar. Udah enggak ada yang bisa ngelihat.
5: Morning Ego 8 coba.
6: Iya di Instagram-nya.
2: Dilihat ya.
6: Ada.
2: Ada.
1: Gini. Waduh.
2: Terus. Barongsai gitu barongsai.
6: Ini boleh dicoba tuh barongsai.
2: Coba tuh.
5: Gitar satu depan satu belakang.
6: Iya,
1: bisa.
2: Bisa.
5: Simbal atau jazz.
2: Ada nyawer laut mulut. Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
2: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
2: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu, panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
2: Oke.
4: Okay. Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu, yang gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
2: Oke.
6: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak di setrap.
2: Oh.
6: Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
2: Busa.
6: Dudukan sofa itu. Tempelin situ. Iya. madep tembok kayak orang itu tetap gitu.
2: DIY ya?
3: DIY.
6: Bisa DIY.
4: Proper studio ya.
6: Kecuali drum. Drum curang yang
4: beda. Ya.
2: Kok gitu kan?
4: Ya itu.
1: Kelas.
4: Itu
1: kan beda kelas. Kok
2: begitu?
7: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gua enggak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah, kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
7: Memecah paradigma. Hmm. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau lu enggak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
2: Widih.
7: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah enggak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga enggak akan lu dengar.
2: Teknologi.
7: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Ya, kita enggak bikin pakai AI ya.
7: Kita enggak.
4: Enggak ya.
7: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morningku dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
2: Terakhir tuh S3 marketing. Semuanya S3 marketing semuanya.
6: Walaupun kita apa DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
1: Itu dia.
2: Itu.
5: Namanya milik
2: Tuhan. Biasa.
1: Semua band milik Allah.
2: Komen milik Allah.
3: Haleluya.
7: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
2: Iya.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
1: Iya, benar-benar.
4: Akhirnya basi.
2: Nah,
4: kita menghindari itu.
2: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
6: Morning People.
2: Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
7: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
4: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalan.
7: Sedih gak akan selamanya.
4: Benar-benar.
2: Luar biasa.
4: Gokil.
6: Pokoknya nikmatin aja.
7: Tapi
4: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
2: Benar.
4: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
2: Luar biasa.
1: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
6: Semua.
2: Oke.
1: MV-nya ada atau visualizer?
6: MV-nya ada dong.
1: Oh, ada.
6: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok di.
1: Oh, oke.
2: Yang catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
3: Kalau solo gitar juga ada dong.
7: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
2: Oh, ada website.
6: Oh, ada.
1: Gimana bisa
7: di morningego.com?
1: Oke.
2: Bisa cek tuh morningego.
7: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
2: Alright. Keren.
4: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
1: Oke.
2: Ini kita langsung aja kali ya, untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
3: Amin loh.
2: Kita dengerin kali ya.
1: Nanti ada live session berarti
2: Live session ya.
1: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu.
2: Siapkan dulu.
1: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
2: Yes.
1: Gimana Lan, apa kabar?
2: Iya, barongsai. Mereka akan coba ya.
1: Yes, bawakan live station ya.
2: Yes.
1: Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
2: Yes.
1: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
2: Betul
1: ya.
2: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
1: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
1: Iya.
2: Apa kabar hari ini, Dit?
1: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
2: Sehat.
1: Oke, luar biasa. Oke ya.
2: Iya. Oke,
1: sudah siap. Oke, masih prepare.
2: Oke. Okay. Ice, keren Ais. Banget, Kang. Punya kecerakan.
1: Benar. Oke.
2: Oke,
1: sudah siap?
2: Sudah siap.
1: Ready?
2: Oke. 3, 4.

0: suka ya sama lagunya.
1: Amin. Music Live Chat.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau!
3: Cuy. Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti serian kreatif dari Radio Republik Indonesia. Program 2 Wamena hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo taku buluk moto ganorogo, akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena. Kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Update Info Pro 2 di jam 6 pagi ini barengan sama Fajar, teman Pro 2, Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya bergerak cepat menangani kasus penikaman yang terjadi di Jalan Pramuka kurang dari 2 jam setelah kejadian. Aparat berhasil mengamankan terduga pelaku penikaman. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, Ibtu Marcelino Rumambi, mengatakan pengungkapan cepat tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima informasi terkait insiden penikaman yang menimpa seorang warga di kawasan Jalan Pramuka. Peristiwa itu bermula saat korban hendak menukar uang pecahan kecil di salah satu penjual gorengan yang berada di pertigaan Jalan Pramuka dan Jalan Ahmad Yani. Berdasarkan pantauan kamera CCTV di sekitar lokasi, saat korban berjalan kaki melintas Jalan Pramuka, korban tiba-tiba didatangi seorang pria yang langsung menusukkan benda tajam ke arah pinggang kanan korban.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Marc Marquez memang telah memberikan pandangannya mengenai persaingan di MotoGP 2026. Secara spesifik, Marc Marquez justru menyebut bahwa rival terbesarnya saat ini adalah kondisi fisiknya sendiri. Ia menekankan bahwa fokus utamanya adalah terus meningkatkan kebugaran dan level performanya seiring berjalannya musim dibandingkan terlalu memikirkan pembalap-pembalap lain. Marquez mengakui pentingnya peran Francesco Pecco Bagnaia bagi tim Ducati. Ia juga menyatakan bahwa Ducati membutuhkan Pecco kembali ke level performa terbaiknya karena sensitivitas Pecco terhadap motor sangat membantu pengembangan teknologi Ducati untuk ke depan. Marc Marquez melihat kecepatan Pecco tetap ada dan ia menganggap Pecco sebagai bagian krusial bagi masa depan tim. Selain kondisi fisik, Marquez secara terbuka memang mewaspadai sejumlah pembalap di grid yang tampil kompetitif, termasuk adiknya sendiri, Alex Marquez. Peta persaingan di MotoGP 2026 memang sangat ketat, di mana jarak poin antara pembalap di posisi teratas klasemen sangatlah rapat. Hingga saat ini, persaingan di klasemen MotoGP 2026 melibatkan nama-nama seperti George Martin, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, dan Ai Ogura yang terus bersaing di papan atas bersama Marquez dan juga Bagnaia.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang terakhir, proyek film live action Naruto yang sangat dinantikan oleh jutaan penggemar di seluruh dunia akhirnya memasuki babak baru. Studio raksasa Hollywood, Lionsgate, secara resmi mengumumkan dimulainya tahapan praproduksi lanjutan sekaligus membuka pencarian bakat atau global open casting untuk mengisi karakter-karakter utama ikonik dari tim 7. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis melalui Naruto official website, audisi berskala internasional ini ditujukan untuk berburu aktor muda berbakat yang dinilai paling tepat untuk menghidupkan trio legendaris ciptaan Masashi Kishimoto, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno. Proses pemilihan untuk karakter pendukung lainnya seperti Kakashi Hatake dan juga lain akan diumumkan pada tahap berikutnya setelah casting tim 7 selesai. Adaptasi ambisius layar lebar ini akan disutradarai sekaligus ditulis skenarionya oleh Destin Daniel Cretton. Rekam jejak Cretton sendiri di industri sinema global sudah tidak diragukan lagi. Ia merupakan sosok brilian di balik suksesnya film Marvel Cinematic Universe, Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring, dan juga saat ini tengah dipercaya menggarap film blockbuster teranyarnya Spider-Man Brand New Day. Sekian untuk update info Pro 2. Kalau kamu ketinggalan info-info tadi, bisa langsung cek sendiri aja teman Pro 2 di www.rri.co.id. Kita lanjut di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ken. Meskipun emang jujur gitu ya, jujur banget nih. Dari tadi malam sampai pagi ini, dinginnya kayaknya level up banget gitu teman-teman Pro 2 ya. Padahal tuh kalau ngelihat di weather handphone, itu tuh cuman 12 derajat. Cuman 12 derajat, cuman ya Jar ya. Biasanya tuh kisaran berapa sih? 13, 14 gitu kan. Ini 12 coy, gak tahu sih dari tadi malam apa enggak. Tapi pagi ini 12 derajat di weather handphone saya gitu teman-teman Pro 2. Tapi gak masalah, karena Fajar udah nyiapin lagu oke-okenya Pro 2 FM. Lagu oke-oke, lagu bagusnya Pro 2 FM, musik bagusnya Pro 2 FM yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10. Untuk apa? Untuk sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Asik banget nih lagunya, musiknya lagi. Aduh, new chapter-nya Keisha Lebron, kan gak sih?

asik banget kan lagunya teman-teman Pro 2. Ada yang bilang tuh kayak si Keisha-nya dimirip-miripin sama Nika Ardila gitu. Tapi gak apa-apa sih gitu kan ya, sama-sama cantik, sama-sama di musik gitu kan. Musikalitasnya juga oke gitu teman-teman Pro 2. Saya nontonin Keisha Lefronka waktu dia showcase untuk album Rombak ini gitu teman-teman Pro 2. Dan katanya Tawamu ini tuh diciptakan Keisha Lefronka untuk adiknya. Karena adiknya kan baru aja kena musibah gitu ya. Musibah, insiden, or kasus gitulah pokoknya teman-teman Pro 2. So, emang amat sangat berat buat adiknya karena itu kejadiannya gak gampang. Terus penyembuhannya pun juga lama banget. Soalnya dia jatuh tuh dari gedung lantai berapa gitu deh pokoknya teman-teman Pro 2. Jatuh apa gimana deh pokoknya gitu. Intinya kayak gitu. Jadi memang lagu ini tuh dipersembahkan Keisha Lefronka buat adiknya biar dia tuh tetap punya tawanya dia. And yes, adiknya juga perlahan udah sembuh gitu teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi ada di titik yang mungkin gak menyenangkan, orang bilang tuh kayak titik terendah, ataupun mungkin lagi kayak benar-benar kamu ngerasa di bawah, it's okay, gak apa-apa gitu teman-teman Pro 2. Ya karena roda aja gak selalu di bawah gitu kan ya, dia muter terus aja gitu teman-teman Pro 2. Jadi sedihmu atau mungkin kecewamu atau rasa apapun lah gitu yang ngebuat kamu gak nyaman, pasti juga bakalan berakhir juga kok teman-teman Pro 2. So tetap semangat aja buat teman-teman Pro 2. Enjoy ya barengan sama kita di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 ada Gia Indrawari. Kita pilihin dari album barunya dia yang Rasi Bintang, teman-teman Pro 2. Kamu ada di lingkaran nggak kira-kira? Tapi kadang kita tuh memang harus menjauh dari lingkaran kita sejenak gitu, teman-teman Pro 2, biar mungkin kita nggak ngerasa bosen, biar ada jeda. Karena kita amat sangat butuh koma sih dalam hidup kita, ya nggak? Apalagi di tengah suasana yang semuanya tuh serba cepat gitu, teman-teman Pro 2. Nggak sih, nggak ada yang menuntut cepat, tapi kayak lingkungan bergeraknya tuh terlalu cepat gitu ya, teman-teman Pro 2. Sampai kadang kita tuh, apa sih istilahnya, kayak tergopoh-gopoh untuk ngikutinnya gitu kan. Mau ngelihat handphone, mau ngelihat sosial media, mau ngelihat perkembangan apapun teknologi dan lain sebagainya tuh kayak cepet banget kan sekarang, cuma dalam genggaman aja. Atau mungkin kayak kalau kita ngelihat sosial media terus nyari cerminan kayak, ih kok teman-teman udah pada sukses, ih kok teman-teman di usia segini atau teman-teman seangkatan tuh udah pada punya ini, punya itu, ginilah gitulah, yang inilah, yang itulah, ya kan, banyak banget kan teman-teman Pro 2 distraksinya. Jadi emang ada baiknya kita jeda, iya gak? Sesimpel kayak tadi malam, saya pulang dari siaran, habis itu nyari makan di luar, tapi memilih untuk jalan kaki. Iya, memilih untuk jalan kaki, no handphone, sendirian, gak ngapa-ngapain. Terus akhirnya kayak ya udah ngelihat orang pada naik motor gitu kan, terus nunggu makanannya dibuatin karena ngantrinya cukup lumayan lama. Jadi kayak duduk sambil ngeliatin orang, yaudah lalu lalang aja gitu kan, ngeliatin langit yang gelap tapi cerah. Ternyata itu tuh juga sebuah healing. Dan saya baru ngebaca, ya emang hal-hal yang kayak gitu justru yang malah bikin kita bisa koma dari rutinitas kita, bisa sedikit jeda dari apa yang mungkin menyibukkan kamu di dunia ini gitu, teman-teman Pro 2 ya. Ya meskipun saya juga masih tetap di dunia ini sih waktu ngelakuin itu ya, nggak pindah ke alam lain juga gitu, teman-teman Pro 2. So udah mau jam 7 pagi, sekitar 7 menit lagi mataharinya juga udah mulai panas. Kayaknya saya juga mulai mau menghangatkan diri saya dengan matahari pagi biar dapat asupan vitamin D juga kali ya. Soalnya ini ruangan kayak freezer coy, dingin banget teman Pro 2.

0: on.
1: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah 7.15 sekarang teman-teman Pro 2. Kita mau ngupdate dulu hasil laga pagi ini. Meskipun mungkin kamu juga udah nonton, udah ngeliatin live score juga gitu. Mungkin teman-teman Pro 2 bangun tidur langsung ngupdate gitu kan ya. Karena mungkin nggak sempet nonton, harus kerja soalnya. Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 nih teman-teman Pro 2 setelah mereka menundukkan Belgia dengan skor 2-1 full time tuh teman-teman Pro 2. Nah, duel perempat final di Sofi Stadium ini berlangsung ketat sampai menit-menit terakhir juga gitu teman-teman Pro 2. Di mana kemenangan Spanyol ini ditentukan gol Mikel Merino pada penghujung pertandingan. Sebelumnya tuh Fabian Ruiz juga ngebawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Ketelaer, teman-teman Pro 2, menyamakan kedudukan. Nah, sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol ini tuh langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola. Belgia sendiri tuh ngedapetin pukulan setelah Yori ini ngalamin cedera, teman-teman Pro 2, pas lagi pemanasan sampai gagal buat dimainkan gitu teman-teman Pro 2. Nah, dominasi Spanyol belum membuahkan peluang berbahaya pada menit ke-15 pertama, di mana Belgia juga kesulitan tuh di situ ngembangin permainan mereka karena mereka kalah dalam perebutan bola di lini tengah teman-teman Pro 2. Terus di menit ke-21 si Lamine Yamal ini ngelepasin tembakan dari luar kotak penalti, tapi ternyata bolanya juga gak sesuai ekspektasi mungkin. Melambung teman-teman Pro 2 sehingga mengancam gawang Thibaut Courtois. Nah, hingga hydration break tepatnya di menit ke-24 gitu ya teman-teman Pro 2. Kedua tim ini juga ternyata belum mampu menciptakan peluang bersih. Spanyol mendominasi penguasaan bola sedangkan Belgia ya tetap aja tuh teman-teman Pro 2 lebih banyak bertahan aja sih gitu. Nah, kebutuhan akhirnya pecah itu tuh di menit ke-30 setelah Fabian Ruiz teman-teman Pro 2. Dimana gol ini tuh mula-mulanya umpannya tuh dari si Pedro Porro. Ya, umpan silang dari Pedro Porro yang diteruskan sama Dani Olmo ke arah gawang Belgia, teman-teman Pro 2. Terus si Courtois sempat nepis tuh tembakan si dari Dani Olmo ini, teman-teman Pro 2. Tapi sayangnya memang bolanya ini amat sangat menuju ke Fabian Ruiz, teman-teman Pro 2. Nah, akhirnya disambar lah tuh sama si gelandang Spanyol ini. Unggul deh 1-0 teman-teman Pro 2. Mau diceritain lagi? Oke, unggul 1-0 kan. Spanyol juga hampir menggandakan keunggulan lewat tendangan si Lamine Yamal lagi teman-teman Pro 2. Itu terjadi di menit ke-35. Tapi sayangnya memang Courtois ini tuh kembali melakukan penyelamatan. Iya. Dia main di safe space-nya yang amat sangat penting itu untuk menjaga peluang Belgia, teman-teman Pro 2. Belgia juga akhirnya mampu tuh memanfaatkan peluang terbaiknya menjelang turun minum, teman-teman Pro 2. Jadi di menit ke-41 akhirnya skornya sama berkat si sundulannya Charles, teman-teman Pro 2, yang dia tuh manfaatin umpannya Timothy kan. Nah, gol ini tuh jadi kebobolan pertama Spanyol Unai Simon sepanjang Piala 2026, sepanjang Piala Dunia 2026 ini teman-teman Pro 2, dan memang skor imbang akhirnya bertahan hingga wasit meniup peluit di babak pertama teman-teman Pro 2 ya. Finally 2-1 ya. Untuk kemenangan Spanyol, teman-teman Pro 2, dan Belgia harus tersingkir. Jadi gol tadi pagi adalah gol, atau lebih tepatnya tuh kayak gol pertama yang, atau bola pertama yang gak bisa ditangkis sama gawang Spanyol. Rekor gak tuh teman-teman Pro 2, karena kan sepanjang Piala Dunia bergulir sampai tadi pagi
Spanyol masih virgin kan, belum kebobolan gol sama sekali teman-teman Pro 2. So kalau kamu pengen ngelihat ulasan yang lebih menarik lagi atau mungkin update info skor, terus jadwal pertandingan teman-teman Pro 2, ulasan-ulasan menarik lainnya sama update-update seputar Piala Dunia, kamu langsung cek aja ya. www.rri.co.id di Pesta Bola barengan sama RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

the moon. Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Kita masih ketemu terus ya, teman-teman Pro 2. Semoga kamu gak bosen sampai nanti di sampai nanti di jam 10 siang. Oke, pagi transisi ke siang, teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita masih lanjut lagi. Kenapa suaranya jadi gitu, Jar? Oke, yang jelas kita masih lanjut lagi nih, teman-teman Pro 2. Buat apa ya? Buat seru-seruan lah pastinya. Dimana lagi kalau bukan di... Dimana lagi kalau bukan di Pro 2 RRI Wamena. Teman terbaik kamu. Oke, kamu. Kamu yang juga sekarang lagi streaming kita juga gitu, teman-teman Pro 2. Di www.rri.co.id. Ataupun juga mungkin dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Agak sempat nge-lag ya, Jar ya. Bingung mau ngomong apa. Enggak, tadi kayak lagi nginget-nginget sesuatu gitu kan. Udah mau sounding, tapi terus tiba-tiba tuh kayak di memori tuh kayak keinget kayak apa ya gitu. Kayak tiba-tiba terbersit aja udah gitu, teman-teman Pro 2. Ya gitu deh, pokoknya distraksi kalau siaran pagi gitu ya. Apalagi ini dinginnya emang masih level dingin sih, teman-teman Pro 2, jujur. Tapi cerah banget loh pagi ini. Abis ini deh, Fajar coba ngupdate untuk perakiran cuaca ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak apa-apa sih kemana-mana, yang penting kamu tetap dengerin kita ya.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Aduh, kamu mau mancing di mana teman-teman Pro 2? Di Jagara, di Wosi, di mana? Di mana? Di Kurulu atau di mana? Oke, kita gak mau mancing-mancing yang gak baik ya teman-teman Pro 2. Jadi kita mau bagiin aja info yang baik-baik. Kayak pagi ini kita udah dapat informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca hari ini di hari Sabtu 11 Juli 2026 ya. Untuk Wamena Kota sendiri ternyata pagi ini cerah berawan teman-teman Pro 2 dan itu akan berlangsung sampai dengan malam nanti. Berarti Wamena Kota sepanjang hari ini bakalan cerah berawan ya. Sementara untuk Kabupaten Jayawijaya, untuk Kabupaten Jayawijaya secara umum bakalan hujan ringan mulai dari pagi hari sampai dengan malam hari nanti. Yes, sepanjang hari ini Kabupaten Jayawijaya akan diperkirakan terjadi hujan ringan. Bisa aja skalanya berbeda-beda setiap daerah gitu teman-teman Pro 2, atau bahkan mungkin hujan-hujan lokal juga berpotensi terjadi ya. Kemudian untuk Landi Jaya sendiri pagi ini ternyata berawan teman-teman Pro 2, begitu juga untuk Kabupaten Yalimo, Mambramo Tengah yang pagi ini sama-sama berawan. Sementara untuk beberapa wilayah lain seperti Yahukimo, kemudian Kabupaten Duga, Pegunungan Bintang diprediksi pagi ini hujan ringan, dan Tolikara udara kabur nih teman-teman Pro 2. Untuk hujan ringannya sendiri masih akan terus berlangsung di beberapa wilayah juga. Seperti siang hari sampai dengan malam hari di Kabupaten Jayawijaya, kemudian Kabupaten Duga, dan juga Pegunungan Bintang. Wilayah-wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ini meliputi Jayawijaya, Duga, Pegunungan Bintang, dan juga Yahukimo. So, itu dia perakiraan cuaca untuk hari ini teman-teman Pro 2. Tetap hati-hati dalam beraktivitas. Update terus informasi perakiraan cuaca kamu barengan sama Radio Republik Indonesia dan juga BMKG Wamena.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jam 8 pagi ini lagu pertamanya ada Bruno Mars with Good Morning Cha-Cha-Cha with me. Masih barengan with me, masih barengan with me gimana sih? With me. And yeah. Masih with me gitu kah ya? Masih with me. Ada Fajar di sini. Ah, enggak jelas. Intinya masih tetap siaran buat nemenin kamu di jam 8 pagi. Udah pada sarapan pagi apa belum, teman-teman Pro 2? Udah. Sarapannya sama apa pagi ini? Saya kalau sarapan sekarang tuh favoritnya sama telur, teman-teman Pro 2. Serius beneran, kayak secinta itu saya sama telur. Sama kayak Dokter Gia. Iya, yeah. Kan di salah satu podcast Dokter Gia kalau ditanya, Dokter Gia waktu ditanya sama Raditya Dika tuh, kalau misalkan jadi benda, mereka mau jadi bendanya tuh apa? Atau kalau kayak jadi makanan, kalian mau jadi makanannya tuh makanan apa gitu, teman-teman Pro 2. Dokter Gia jawab telur. Kenapa telur? Karena telur tuh kayak manfaat, abis itu simple. Salah satu yang simpelnya adalah ya bisa diapain aja. Kamu mau rebus, mau dibikin ceplok, mau dibikin ceplok atau telur mata sapi ya. Dari mana mata sapinya sih? Coba, siapa yang kasih nama sih itu? Mau di apa sih istilahnya, di omelet, terus diapain lagi? Kalau saya sih sukanya direbus, saya juga suka, tapi kalau direbus saya makannya kayak pakai sambal, pakai saus botol gitu, enak. Kalau enggak, sebenarnya dimakan gitu aja juga enak-enak aja sih, bisa-bisa aja sih gitu, karena emang udah sesuka itu sama telur. Tapi saya punya hack baru, jadi saya kalau masak telur jarang pakai apa, per MSG-MSG-an, even garam juga enggak. Jadi cuman kayak telur, terus kalau enggak dicampur sama bon cabe, sumpah itu enak banget teman-teman Pro 2, seriusan enggak bohong. Tapi ya bon cabenya enggak banyak-banyak ya, maksudnya kayak sesuai selera aja lah. Kalau kamu intoleran. Kalau kamu toleran sama pedes mah enggak apa-apa. Kalau intoleran ya jangan. Tapi kalau pagi-pagi saya saranin sih jangan ya. Jangan. Takutnya nanti malah kamu sakit perut gitu, teman-teman Pro 2, apalagi notabene-nya pagi terus kamu mau kerja gitu kan ya. Wah, repot banget sih itu. Takutnya sakit perut di kantor kan gak enak banget, sakit perut pas kerja juga gitu kan. Semangat buat yang udah mulai on the way ke tempat tugas, semangat buat yang udah mulai on the way kerja, yang dengerin kita pas lagi on the way sambil gimana sih dengerin kita sambil berangkat kerja di mobil ya. Bener ya, on the way berangkat kerja di mobil. So enjoy barengan sama Pro 2 FM. Jangan lupa sarapan pagi. Kalau kamu mau cerita-cerita sarapan paginya sama apa, boleh banget. Atau mungkin mau rekomendasiin saya gitu, sarapan pagi apa di Kota Wamena yang mungkin baru gitu, teman-teman Pro 2. Ada gak sih? Coba WhatsApp aja ke Pro 2 FM ya.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Fajar juga pagi ini, teman-teman Pro 2. Yes, bisa banget siaran Pro 2 FM di pada weekend. Kamu dengerin lewat mobile application RRI Digital. Alright, teman-teman Pro 2, udah mau 8:30 pagi. Sekarang tuh 8, mana nih jamnya mana? 8:28, teman-teman Pro 2. Udah pada move, udah pada aktivitas. Kalau ngelihat story teman-teman saya di social media, kebanyakan pada milih, ada yang gak bisa tidur karena dingin, ada yang pengennya di dalam selimut aja karena dingin banget gitu kan ya. Emang banyak yang menyoroti dinginnya Kota Wamena hari ini, ya kan? Oke, postingannya tuh pada seputar itu aja gitu teman-teman Pro 2. Tapi kali ini kita pingin posting, ya pingin posting. Nggak, pingin ngasih tahu kamu kalau kamu memang punya talent di dunia acting, teman-teman Pro 2. Siapa tahu kamu pingin bergabung dengan project yang nggak bakal abal-abal gitu, teman-teman Pro 2. Dan ini projectnya bakalan gede banget, serius. Tapi semakin gede projectnya, semakin bebannya tinggi juga ya kalau jadi aktornya. Ya nggak sih? Jadi kalau kamu pengen jadi Naruto, atau kamu pengen jadi Sasuke, atau kamu pengen jadi Sakura, teman-teman Pro 2, karena kamu suka banget anime Naruto, nah ini saatnya teman-teman Pro 2, karena lagi ada open audition. Lagi ada casting skalanya global, yes, jadi ada global, lagi ada global open casting untuk mengisi karakter-karakter utama ikonik dari tim 7 tadi yang saya sebutin ya, teman-teman Pro 2, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, sama Sakura Haruno. Iya, jadi yang sekarang saya lagi omongin ini tuh project film live actionnya Naruto, teman-teman Pro 2. Yang mungkin kamu juga udah nunggu-nunggu, kayak Avatar udah, terus yang lain udah, tapi kayak kapan nih Naruto gitu kan. Nah, udah bakalan ada. Project filmnya lagi ongoing, teman-teman Pro 2. Jadi enggak main-main, yang ngegarap ini studio raksasa gede banget dari Hollywood, Lionsgate. Kenapa saya bilang gede banget si Lionsgate ini? Ya karena dia yang ngegarap Marvel Cinematic Universe. Siapa yang enggak tahu film-film atau seri-seri dari Marvel MCU, teman-teman Pro 2. Kamu nonton Shang-Chi and the Legend of the Rings, of the Ten Rings, itu juga keren banget, teman-teman Pro 2. Mengangkat cerita dari Asia. Terus kamu tahu Spider-Man Brand New Day yang emang lagi promo, yang iklannya ada Lionel Messi dan cuman muncul beberapa detik. Ya, itu digarap sama Lionsgate yang juga bakal menggarap live action dari Naruto sendiri, teman-teman Pro 2. Gokil ya, apalagi yang nulis skenario, sutradaranya juga si Destin Daniel Cretton, teman-teman Pro 2. Ya itu, orang-orang yang ada di balik film-film yang saya sebutin tadi gitu, teman-teman Pro 2. Tapi sayangnya, secara detail gimana cara audisinya, di mana dan kayak gimana, kamu coba cari sendiri aja ya. Saya belum dapat informasinya, teman-teman Pro 2. Tapi yang jelas kalau ngutip informasi dari rilisannya Naruto official website, audisinya ini berskala internasional dan ditujukan untuk mereka tuh nyari, pokoknya berburu aktor muda berbakat yang dinilai paling tepat untuk menghidupkan trio legendaris ciptaan Masashi

Kishimoto yang nyiptain si Naruto ini sendiri, teman-teman Pro 2. Gokil, gokil, gokil coy. Sebentar lagi kita bakal menyaksikan Naruto versi dunia nyata gak sih itu, teman-teman Pro 2? Gak sabar banget, pengen cepet-cepet. Udah deh cepet kelarin filmnya biar nonton juga gitu kan ya. Karena pasti ini kan gak bakalan jadi project yang cuman sekali kan filmnya. Kan ceritanya panjang banget si Naruto ini. Jadi apakah bakal berseri-seri kayak MCU banyak banget franchise-nya nanti? So, kita tungguin aja teman-teman Pro 2.

Yes, teman-teman Pro 2 udah pada di tempat kerja. Udah mau jam 9 ini. Pastinya udah ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan dapat shiftnya siang ya berarti mungkin sekarang lagi siap-siap atau mungkin habis olahraga pagi gitu teman-teman Pro 2. Enak banget lagi cuacanya, panas, hangat gitu ya. So, yang udah selesai olahraga pagi, lanjut lagi ke aktivitas lainnya mungkin atau mau sarapan dulu juga bisa banget gitu teman-teman Pro 2. Kali ini Fajar pengen ngasih tahu ke kamu fitur barunya Instagram, teman-teman Pro 2. Tapi saya juga belum ngeh sih soal fitur baru ini. Kayak sempat-sempat explore, tapi kayaknya belum deh kalau di Indonesia. Apa gimana sih bentuknya? Saya juga nggak terlalu ngerti, nggak terlalu paham sama fitur-fitur baru yang makin kesini makin kayak buat apa sih sebenarnya fitur ini gitu kan ya. Gitu, yang saya lagi omongin adalah fitur, karena si Meta ini tuh baru ngeluncurin teman-teman Pro 2 fitur baru, modelnya tuh model kecerdasan buatan AI gitu, buat pembuat gambar. Jadi AI-nya ini bisa ngebuat gambar yang bernama Muse Image. Maksudnya gimana, Jar? Iya, tapi lewat Instagram gitu teman-teman Pro 2. Kan mungkin selama ini kamu pakai prompt di AI, entah ChatGPT, entah yang lain-lain gitu, Gemini or something like that. Gitu teman-teman Pro 2, ngedit foto kamu bisa kan. Nah, ini versinya tuh hampir serupa mungkin, tapi di Instagram namanya Muse Image, teman-teman Pro 2 gitu. Jadi Muse Image ini Muse Image ini ngebuat beberapa orang khawatir. Kenapa? Terkait karena privasinya tuh nggak ada gitu loh teman-teman Pro 2. Jadi memicu kekhawatiran global nantinya terkait privasi, karena jadi kayak pengguna lain itu tuh bisa memanfaatkan foto dari akun kita yang notabene-nya adalah akunnya publik gitu teman-teman Pro 2, punya siapapun itu sebagai referensi untuk ngebuat atau memodifikasi gambarnya pakai AI gitu. Dan itu tuh ya sama, perintahnya cuman lewat perintah teks atau prompt gitu teman-teman Pro 2. Ngerti kan? Mudah nggak ya maksud saya? Jadi contohnya gini, saya punya Instagram, saya punya akun Instagram, terus kamu juga punya. Nah, terus kayak kamu suka ngelihat foto saya kayak, wah keren nih editan fotonya Fajar gitu. Terus diambillah foto saya, kurang lebih kayak gitu kali ya mekanismenya. Terus pakai si Muse Image ini dari si Instagram ini, terus mintalah dibikinin gambar yang mungkin mirip apa gimana, saya juga nggak tahu gitu teman-teman Pro 2. Saya juga belum pernah nyoba, intinya kayak gitulah. Dan itu tuh nantinya foto kita, foto saya yang kamu pakai untuk di istilahnya apa, diduplicate atau dibikin pakai si Muse AI Image ini, adalah saya nggak dapat notif gitu. Saya nggak dapat notif kalau misalkan foto saya dipakai, tuh nggak ada. Kalau screenshot kalau nggak salah sekarang kan ada ya di Instagram, ada fitur-fitur kayak gitu kan, yang screenshot itu ketahuan gitu. Jadi kayak gitu teman-teman Pro 2. Jadi kebijakan baru ini tuh diterapkan secara otomatis atau aktif secara default bagi seluruh pemilik akun Instagram publik yang usianya di atas 18 tahun. Jadi kalau akun kamu di private, dikunci gitu kan ya teman-teman Pro 2, itu tuh aman ternyata. Tapi kalau di misalkan kayak enggak, publik, siapapun publik bisa mengakses dan melihat foto-foto kamu, ya udah gitu teman-teman Pro 2 bisa diakses. Ini buatannya Meta ya teman-teman Pro 2 gitu. Balik lagi tadi yang saya bilang di sini, keterangannya adalah pengguna tidak akan menerima pemberitahuan atau meminta izin terlebih dahulu ketika foto wajah atau identitas visual mereka digunakan oleh orang asing untuk menghasilkan gambar berbasis AI. Tuh kan, serem kan teman-teman Pro 2, di era sekarang serba penipuan digital gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak nggak boleh tuh nyebar-nyebar paspor, foto KTP apalagi, yang penting-penting jangan lah ya teman-teman Pro 2. Gitu. Sejauh ini baru wilayah Amerika Serikat dan direncanakan bakalan berekspansinya ke Facebook Messenger sampai ekosistem iklan Advantage Plus.
Gokil. Berarti emang seluruh ini ya, anak perusahaan, seluruh ini pengembang dari si Meta ini juga gitu, teman-teman Pro2. Jadi emang harus lebih hati-hati teman-teman Pro2. Terus gimana dong Jar cara buat ngakalinnya, yaitu dia tadi yang saya bilang, kamu harus memprivate akun kamu. Jadi gimana dong? Harus di private tuh akunnya teman-teman Pro2. Ya, ngerti kan? Settingan private akun kamu itu udah yang paling aman sih teman-teman Pro2. Tapi kalau misalkan enggak, coba kamu bisa pakai ini. Bisa pakai cara matikan akses AI di akun Instagram. Jadi buka halaman Instagram kamu, terus masuk ke profil kamu, terus kamu buka menu, ya, menu pengaturannya. Ada ya menu pengaturan, terus ada titik tiga, ya, titik tiga, garis tiga di atas gitulah, pojokan kanan atas, pokoknya teman-teman Pro2 di layar handphone kamu, buka aja, diklik, terus nanti ke setting and activity. Habis itu setting and activity, pilih sharing and ratio, pokoknya pilih sharing and ratio, terus kamu tinggal matiin tuh teman-teman Pro2 tombolnya. Yes. Jadi kamu nyari bagian fitur AI-nya, terus ada opsi allow people to use your content on Instagram and with AI features on Meta, atau kayak bahasa Indonesianya, izinkan orang menggunakan konten Anda di Instagram dengan fitur AI Meta. Terus dimatiin aja tuh tombolnya, teman-teman Pro2 dinonaktifin, udah selesai. Tapi itu kayak cuman sementara aja. Yang paten tadi adalah yaitu akun kamu jadi mode private, teman-teman Pro2. Gimana tuh? Gimana tuh? Please lah Meta, jangan aneh-aneh. Instagram juga jangan aneh-aneh. Ini makin kesini makin aneh ya gak sih teman-teman Pro2? Jadi kayak penggunanya juga gak nyaman ya gak? Komen-komen kalau kamu nyaman apa enggak teman-teman Pro2 adanya fitur tersebut.